0: saya Irina Taib. I think it's just macam you punya palette tu lebih besar je lah. And like also depends on you as a musician, you nak line yang mana. You nak education ke, you nak performance ke, like you nak main orchestra. Yang classical, you kena tahu the terms, right? So it depends on you juga, you nak jalan yang mana. English and Sisters, korang memang adik-beradik. Sebab orang selalu tanya, korang betul ke adik-beradik? Yes, kita orang adik-beradik. Growing up, semua orang ambil kelas piano, belajar muzik semua. Tapi masa kita orang sekolah, kita orang tak main dengan each other sangat. Sikit like, ada okay lah main kat piano dan seorang nyanyi macam tu lah. And then I think first gig kita orang, kawan kita orang buat release EP dekat Kelana Jaya dulu. Lepak Cafe. Then dia cakap, oh boleh tak korang open? So macam okay lah, masa tu kita orang main cover song je. So bila perform tu, then owner tu tanya macam, oh korang ada original music ke? So kita macam, oh. Then macam tercabar. Then balik rumah Kuantan, tulis Comets and Stars. So tu kita orang punya first song. First tu Comets and Stars, weekend session yang first approach kita orang untuk appear on something lah yang macam wow, legit lah. Then dia masuk situ, and then nama Impatient Sisters tu tak plan pun. Sebab dulu selalu rekod-rekod, dia upload dekat Facebook. And macam tak sabar nak record, nak upload dekat Facebook, tulis je Impatient Sisters. So nama tu macam dekat kat kita orang. Ya.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: You don't understand. The Earth is another form of hell, and men are its demons.
1: Pop culture di sini, guys. DJ, jemput dengar. Berapa lama dah kau start untuk jadi DJ jemput dengar ni?
2: Bermula jemput dengar ni sebenarnya satu individu yang gemar lah dengan muzik lama.
1: Okay.
2: Dia sejujurnya dia suka kaset.
1: Okay.
2: Dia membesar dengan keluarga yang membeli kaset. Dan menyimpan. Tak adalah seorang apa, satu keluarga yang setiap ada rilisan baru dia akan beli apa semua. Tapi adalah kaset di rumah kan. Dulu mungkin medium yang didengar di rumah itu juga adalah kaset kan.
1: Okay.
2: Jadi pada tahun 2020.
1: Okay.
2: Selepas tahun 2029.
1: Okay.
2: Terjadilah satu pandemik.
1: Okay.
2: Di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Tak boleh ke mana-mana. Tak boleh menjalankan aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Jadi seorang insan yang bernama Ahmad ni berfikir, apa satu hobi yang perlu dibuat?
1: Okay.
2: Adakah mengumpul tape VHS yang movie lama
1: movie
2: tu
1: lama?
2: Ataupun kaset?
1: Okay.
2: So mungkin movie lama dapat sikit resources dia, tapi lagu lebih banyak daripada movie lah.
1: Okay.
2: Jadi dia pilih untuk mengumpul dan membeli kaset sewaktu PKP 2020 lah.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita fast forward, jemput dengar adalah daripada 2020 sehinggalah hari ini 2025.
1: Mana kau mula buat benda ni bila kau ada interest terhadap kaset?
2: Betul.
1: Tu. So vinyl kau ada juga?
2: Ada juga.
1: Oh, vinyl.
2: Tapi dia adalah perjalanan selepas kaset tu lah.
1: Kau mula dengan kaset.
2: Betul.
1: Dulu,
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Kecerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak alang sebab ada orang yang akan minat kita, ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah, korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni, maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: sebab kita ni mengakhirnya agama lain.
1: Yes, agama lain.
0: Ada macam
1: betul. Sebenarnya orang, dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu, dia ada reference.
0: Okay.
1: So I tengok reference, I just parody kan balik.
2: Saksikan video penuh sekarang

¡Se abra un lugar! ¡Se abra!

0: Rakita.
1: Kalau kau ya aku hilang, dunia tetap akan berputar.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA diminta meneliti semula wajaran penilaian menerusi penggunaan sistem penilaian prestasi demerit ataupun DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha KSU Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah itu bertujuan memastikan sistem penilaian prestasi pegawai pengurusan tertinggi Perkhidmatan Awam kekal holistik, relevan dan mencerminkan dinamika cabaran pentadbiran semasa. Shamsul Azri berkata, penilaian prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam mesti melihat kepada hasil dan impak sebenar. Beliau berkata demikian selepas meneliti pencapaian KSU Kementerian serta pelaksanaan rintis DIP melibatkan 30 ketua perkhidmatan dan ketua jabatan dalam sesi pembentangan laporan penilaian DIP suku kedua 2026. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on air.
3: Rakita. Hello everybody, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pendengar Rakita di seluruh Malaysia ataupun yang sedang berada di luar negara yang dengarkan kami melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana ataupun live stream di rakita.my serta of course anda semua yang berada di Lembah Kelang yang mendengarkan kami melalui frekuensi 107.9. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera, baik-baik belaka dan paling utama kurangkan aktiviti di luar rumah sementara cuaca tengah jerebu ni.
2: Sebelum kita memulakan POV on air kita, saya nak ingatkan kepada anda, kalau kata ada pendapat ataupun perkongsian, boleh WhatsApp kami di 011-4975-1079.
3: Dan jangan lupa juga kita ada live TikTok pada pagi ini yang mana kita boleh berinteraksi secara langsung dan boleh kongsikan juga pendapat anda di sana. Topiknya kejap lagi kita bukakan. Kita layan dulu playlist Rabu Rock hari ini dengan Meet Uncle Hussein, Pari-Pari di Bawah Angin, muzik lain, fikiran lain.

0: The Fridays dengan Responsible. Guys, sambil layankan playlist Rabu Rock hari ini, pagi ini dalam POV On Air, kita nak kongsikan berkenaan dengan satu topik, iaitu satu perangai yang mungkin ada dalam diri kita sama ada kita perasan ataupun tidak.
1: Kita ni kan, tak semestinya tangguh sesuatu benda sebabkan kita ni malas. Kadang-kadang kita tangguh sebab otak nak rasa lega sekarang. Contohnya kan, nak bayar bil, nanti dululah. Nak reply satu message yang complicated, alah, nanti dululah, delay dululah. Nak start kerja yang banyak pun nanti dulu. Tahu-tahu cuti panjang pun dah nak habis, first day kerja pun dah start.
0: Dan bila kita decide untuk buat macam tu, ada satu benda yang jadi. Pressure tu turun sekejap. Itulah yang membuatkan procrastination senang menjadi habit. Kita dapat reward kecil, rasa lega walaupun sebenarnya task tu masih ada.
1: Dalam psikologi kan, procrastination ataupun berlengah-lengah banyak dikaitkan dengan self-regulation. Bagaimana kita nak mengawal tindakan kita walaupun sesuatu yang lebih menarik ataupun lebih selesa sedang menunggu kita. So, mungkin masalahnya bukan kita tak tahu apa nak buat. Kita tahu je, cuma kita lebih pada suka rasa lega sekarang, bayar harga kemudian hari.
0: Dan sekarang ini jom, apa kata cuba share apa benda yang korang selalu tangguh sebab sebenarnya korang tak nak rasa stres masa nak mula-mula buat benda tu. Nak take time kejap sebelum selesaikan satu-satu perkara tu. Apakah perkara itu? Kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079 ataupun di live TikTok rakita.my sekarang ini. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Kerana Suka Cinta dengan Adore, muzik lain, fikiran lain, kita bualkan berkenaan dengan topik berlengah-lengah. Ada beza antara orang yang ada satu-satu benda nak buat dengan orang yang ada berpuluh benda nak buat dalam satu masa.
1: Kerja ni belum submit, laundry pun belum lipat, email pun belum reply, appointment belum book, nak renew sesuatu pun belum. Bila semua benda nampak macam penting, otak kita macam susah nak decide mana satu patut kita mula dahulu.
0: Dan perkara ni bukan sekadar teori. Satu case study daripada UUM terhadap mahasiswa yang mendapati terlalu banyak kerja pada satu-satu masa merupakan faktor utama yang menyumbang kepada procrastination. Kajian sama turut mengenal pasti time management sebagai faktor yang penting.
1: Sebab itulah kadang-kadang kita bukan perlukan lebih banyak motivation. Kita cuma perlukan kurangkan benda yang sedang berlega-lega dalam kepala kita. One by one, bukan buka 5 tab, reply 3 WhatsApp sambil fikir nak buat benda ke 6. Dia macam ni lah. Kalau boleh, jangan buat semua benda dalam satu masa sampai otak kita jadi macam overload. That's why kita akan fatigue ataupun penat.
0: Yes, tapi yang menjadi masalahnya bila a lot of thing datang serentak, kita kena selesaikan sekaligus. Kalau kata datang satu-satu, okay, mungkin kita boleh kata berlengah-lengah ni satu benda yang tak baik. Sebab sepatutnya bila benda tu datang satu demi satu, kita selesaikan satu demi satu. Tapi bayangkan, satu hari 5-6 tas datang serentak, kita kena selesaikan. Perkara itulah yang sebenarnya hendak kita bualkan dan nak dapatkan pendapat anda semua. Jom kita layankan dulu The Baby Cosmos dengan Buying Time, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Line, fikiran lain. Yang paling interesting tentang procrastination adalah bila sesuatu yang kita buat berulang kali mula terasa macam menjadi personality kita sendiri.
1: Dan ada a few komen yang kita dapat, iaitu memang jenis last minute. Memang tak boleh buat awal ataupun kalau tak dekat deadline, tak jalan. Sebenarnya kan menunjukkan procrastination bukan sekadar isu time management. And dari case study UUM tadi pun mendapati tahap academic procrastination berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan signifikan antara psychological inflexibility dengan procrastination. Fixed mindset pula memainkan peranan sebagai mediator.
0: Maksud mudahnya, cara kita melihat diri sendiri dan cara kita menghadapi sesuatu benda yang susah boleh mempengaruhi kecenderungan untuk menangguh. Jadi, mungkin ayat memang jenis last minute tu dah tak boleh biasakan. Sebab kalau kita ulang cukup lama, kita mula percaya itulah cara kita berfungsi. Senang cerita, benda ni jangan mulakan. Kalau disiplin ini dibentuk daripada awal, yang kita sentiasa menyelesaikan kerja-kerja kita daripada awal, tidak bertangguh, maka sampai bila-bila kita dapat jumpa formula yang benda ni boleh selesai. Walaupun datang sekali banyak, kita boleh selesaikan dia satu persatu. Tapi bila start, kita dah mula ada rasa, aku memang jenis tak boleh buat kerja last minute lah. Aku memang tak boleh, otak aku tak boleh bekerja kalau kerja last minute ni. So, PL bertangguh tu akan menjadi personality diri kita. Sebab kita menganggap benda tu sebagai solution.
1: Betul, itu pendapat atau itu hate. Mungkin anda semua ada pendapat masing-masing berkenaan dengan berlengah-lengah ataupun procrastination. Boleh kongsikan anda punya pendapat di live TikTok kami sekarang ini di rakita.my.

0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis, tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
6: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
7: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Istimewa di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya ataupun lagu-lagu anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my dan isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan bersama dengan kami.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil kerja anak tempatan. Jadi, ada jiwa? Biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Baik, kita akan teruskan lagi On The Way Rakita pagi ini dengan Whistle. Sebentar saja lagi, apa ceritanya hari ini?
1: Hari ini kita nak discuss sedikit berkenaan dengan senaman ataupun orang kata sekarang ini kita sehari wajib ada 10,000 langkah. Setuju ataupun tidak? Kena stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Topik kita nak bicarakan dalam Whistle hari ini adalah ramai yang mention at least 10,000 tapak sehari tu adalah benchmark terbaik untuk seseorang tu sihat. Ya ke tidak?
3: Sebenarnya kan, hari tu saya pernah pergi jogging kan. Ada banyak tempat ataupun lokasi yang tulis 10,000 steps itu sangat penting untuk orang, especially untuk orang yang tengah baru nak mencuba-cuba untuk exercise. So, now kita nak tanyalah, adakah 10,000 langkah itu wajib ataupun tidak? Boleh kongsikan pendapat anda di WhatsApp 011-4975-1079.
2: Kita layankan dulu The Pilgrims dengan Suasui Good Morning, music lain, fikiran lain.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Kalau dekat telefon kita hari ini menunjukkan kita dah berjalan 6,000 step, mesti ada satu suara kecil yang cakap, aduh, tak cukup lagi 10,000 lah. Tapi, sebenarnya siapa yang decide 10,000 langkah ni adalah langkah yang sihat?
1: Sebenarnya, nombor ni bukannya asal daripada satu kajian yang jumpa. Okey, manusia mesti jalan 10,000 langkah baru sihat. Tetapi, asalnya dipercayai datang daripada Manpoke, nama pedometer Jepun yang dijual pada tahun 1965. Nama tu sendiri bermaksud lebih kurang 10,000 step meter ataupun 10,000 step meter. Jadi nombor yang asalnya datang daripada nama produk akhirnya jadi Global Fitness Target.
0: Malaysia pun memang sudah lama gunakan angka ni. KKM melancarkan kempen berjalan 10,000 langkah sebagai usaha menggalakkan rakyat yang kurang aktif untuk bergerak lebih banyak. So, 10,000 bukan nombor yang salah. Cuma, ia bukanlah magic number. Kalau hari ini baru mampu 4,000, 5,000 atau 7,000, itu bukannya bermaksud usaha itu tidak dikira ataupun tidak cukup bagus. Selepas ini, kita akan kongsikan KKM ada buat satu challenge ini di muzik lain, fikiran lain.

0: The Vagabonds dalam playlist Rabu Rock hari ini, Gadis Italia. Let's go. Kita nak terus kongsikan untuk kita bercakap tentang satu cabaran ataupun satu challenge yang dibuat oleh KKM untuk tahun ini.
1: Ramai yang salah anggap aktiviti 10,000 langkah perlu dihabiskan dalam masa yang singkat. Sebaliknya, KKM ada sarankan ia dilakukan bermula dari bangun pagi hinggalah kita tidur. Pelbagai aktiviti sepanjang hari termasuk bergerak 10 hingga 15 minit setiap 1 jam ataupun meletakkan kereta agak jauh dari tempat kerja membantu rakyat Malaysia untuk kekal aktif.
0: Dan ini cara untuk korang lengkapkan 10,000 langkah setiap hari. Kita kongsikan perkongsian ini daripada My Health KKM.
2: Ramai orang yang salah anggap 10,000 langkah ni kita perlu habiskan dalam masa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam masa satu masa yang singkat lah. Okay? 10,000 langkah ni adalah satu aktiviti yang mana sebenarnya kita target, KKM sarankan supaya kita buat daripada pagi, kita bangun tidur sampai kita tidur semula. 10,000 langkah ni boleh kita katakan dia bersamaan dengan lebih kurang 7 ke 8 kilometer. Kalau bergantung kepada tinggi, jarak, berjalan, bergerak dan sebagainya lah. Kementerian Kesihatan Malaysia sarankan supaya kita pelbagaikan aktiviti sepanjang hari. Kenapa kita buat 10 langkah ni? Kenapa kita sarankan? Yang pertama sekali adalah kita nak rakyat Malaysia aktif. Kurangkan sedentary, kurangkan duduk dalam masa yang lama. Dalam 1 jam tu kita duduk, 15 ke 10 minit daripada 1 jam tu kita perlu bergerak. At least 5 minit pun jadilah. Setiap 1 jam tu kita dah bangun and kita kena pelbagaikan lagi aktiviti kita. Yalah, kita mungkin kita park kereta jauh sikit. Mungkin kita boleh setiap 1 jam buat kerja. Mungkin kita keluar kejap daripada kita punya office, kita bergerak sedikit, kemudian kita balik semula.
0: Sebenarnya ada macam-macam cara untuk kita dapatkan 10,000 langkah sehari. Tak semestinya untuk satu aktiviti je kita fokus terus buat 10,000 langkah.
1: Betul. Dan selepas ini kita ada satu perkongsian daripada pendengar kita. Kalau nak tahu apakah perkongsiannya, jangan ke mana-mana. Jom kita dengarkan dulu lagu Bicara daripada Undercover Dream Club di Rakita Music Lain Fikiran Lain.

0: Wiki dengan The Look, muzik lain, fikiran lain. Kita nak bacakan sekarang ini perkongsian daripada salah seorang pendengar kita.
1: Daripada Daniel. Dia tulis, saya balik kerja dalam mall, selalu mall walking dulu, dah jadi macam rutin semata-mata nak cukupkan 10,000 langkah. Sebenarnya, movement macam ni tetap dikira sebagai physical activity dan KKM sendiri mengiktiraf berjalan sebagai aktiviti fizikal yang mudah, murah dan juga low impact.
0: Dan ada kajian yang menarik tentang mall visits. Data smartphone menunjukkan lawatan ke mall dikaitkan dengan jumlah langkah yang lebih tinggi, termasuk ketika cuaca kurang sesuai untuk berjalan di luar. Untuk Malaysia pula, kajian terhadap shopping mall dalam iklim panas lembap mendapati faktor seperti suhu, kelembapan dan pergerakan udara memang mempengaruhi thermal comfort pengunjung. So, mungkin mall walking bukan sekadar jalan sebab nak shopping ataupun window shopping sahaja. Environment yang selesa memang boleh buat kita lebih willing untuk bergerak dan sekaligus melengkapkan 10,000 langkah itu tanpa kita sedari.
1: Dan selepas ini kita nak bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan environment yang buatkan kita lebih banyak bergerak. Sebelum tu jom layankan Stranger Danger daripada Emmet di Rakita, muzik lain, fikiran lain. I've been living in a wild dream. Cootie catches trampolines. I've been

0: kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
1: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah sukar darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Miraj dengan pesawat dalam playlist Rabu Rock hari ini.
1: Kadang-kadang kita pernah terfikir, kenapa susah sangat nak aktif? Tetapi kan mungkin jawapannya bukan semata-mata sebab kita ni kurang disiplin. Tengok environment kita. Kalau tempat kerja, kedai, kedai makan dan rumah semua memerlukan kereta, memang peluang untuk berjalan jadi kurang. Sebaliknya, bila kita berada di tempat yang memerlukan kita berjalan, steps ataupun langkah tu boleh datang tanpa kita sedar. Sebagai contoh, MRT, LRT, airport, pasar, mall dan juga lain-lain.
0: KKM sendiri memasukkan perjalanan seperti berjalan atau berbasikal, kerja rumah, aktiviti rekreasi dan senaman sebagai sebahagian daripada physical activity. Maksudnya, exercise bukan semestinya kena pakai sportswear dan juga masuk gym. Sebab tu, mungkin cara paling realistik untuk jadi lebih aktif bukannya dengan cara berfikir bila nak workout, tapi sebenarnya kita kena fikir macam mana nak jadikan movement sebahagian daripada hidup biasa. Jalan masa lunch, gunakan public transport bila sesuai, jalan-jalan pusing mall, ambil tangga bila keadaan mengizinkan dan juga jalan sambil buat urusan. Bukan sebab setiap langkah mesti dikira, tapi sebab movement tak semestinya perlu nampak macam exercise untuk tetap menjadi physical activity.

0: Terima kasih kerana dengarkan kami di frekuensi 107.9. Andai kata anda tak dapat reach frekuensi tersebut, masih lagi boleh live stream di rakita.my.
1: Kalau kata anda berada di luar Lembah Klang, jangan risau, anda boleh saja download aplikasi MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jadi, kalau kata berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami. Selepas ini kita nak masuk untuk kita layankan satu jam lagu-lagu bertema dan memandangkan kita masih lagi dalam perasaan penuh patriotik menyambut Hari Kemerdekaan, dan juga sekarang kita masih lagi berada dalam Bulan Kebangsaan. Kita akan layankan tema itu dalam FYP kejap lagi.
1: Sambil-sambil tu, kami juga akan bacakan pendapat anda berkenaan dengan lagu lokal pilihan anda. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: hati. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Info Raktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP.
2: Baru-baru ini sempena dengan Hari Kemerdekaan di Rakita, kami baru saja mainkan playlist 69 jam lagu-lagu lokal.
3: Basically, sepanjang 69 jam ni, kita memang nak celebrate music lokal. Jadi, banyak lagu yang kita dengar ni sebenarnya ada cerita dia sendiri. So, kita nak tahulah daripada anda semua. Kalau kata kena pilih satu lagu lokal yang paling menggambarkan Malaysia bagi korang, lagu apa pilihan korang semua?
2: Kita layankan dulu, ini The Islands dengan Aftermath. Music lain, fikiran lain.

0: FYP featuring your playlist bermula daripada 31 Ogos tempoh hari. Rakita ada memainkan 69 jam lagu-lagu lokal. So untuk FYP pada hari ini, mungkin anda ada lagu lokal pilihan anda yang anda rasakan sangat signifikan dengan semangat kemerdekaan.
1: 69 jam local playlist ni bukan sekadar nak sambut kemerdekaan kita, tetapi kita di Rakita nak bagi ruang untuk muzik tempatan kita sendiri. So, satu lagi peluang untuk korang semua request lagu local apa yang korang rasa wajib kita mainkan hari ini yang memberikan semangat kemerdekaan.
0: Kita layankan dulu sekarang ini Night Skies and Visions dengan Contempt. Music Line, Fikiran Line.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Jangan lupa untuk check out pelbagai interview, podcast dan macam-macam lagi konten menarik kita sediakan di YouTube channel Rakita.my.
1: Yang penting follow dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mengetahui semua perkembangan kami di YouTube Rakita.my.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Jose Mourinho tidak membuang masa untuk menerapkan identitinya di Real Madrid dengan sistem disiplin baru. Pengendali Portugal itu dilaporkan jauh lebih tegas berbanding sebelum ini. Menurut laporan media Spanyol, Defensa Central, Mourinho menghapuskan sistem denda lama klub yang mengenakan bayaran antara 85 hingga 250 pound terhadap pemain yang lewat. Sebaliknya menggantikannya dengan hukuman yang lebih memberi kesan, iaitu kedudukan mereka dalam kesebelasan utama. Sejak mengambil alih, Mourinho dilaporkan menjadikan ketepatan masa, latihan, pemulihan dan pemakanan menjadi aspek utama dalam sistem barunya. Pemain yang tiba lewat di sesi latihan di luar tempoh masa dibenarkan akan dihantar ke gimnasium dan tidak menyertai latihan utama sebelum digantung daripada beraksi pada perlawanan berikutnya. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Ada beza antara orang yang ada satu-satu benda nak buat dengan orang yang ada berpuluh benda nak buat dalam satu masa.
3: Kerja ni belum submit. Laundry pun belum lipat. Email pun belum reply. Appointment belum book. Nak renew sesuatu pun belum. Bila semua benda nampak macam penting, otak kita macam susah nak decide mana satu patut kita mula dahulu.
2: Dan perkara ni bukan sekadar teori. Satu case study daripada UUM terhadap mahasiswa yang mendapati terlalu banyak kerja pada satu-satu masa merupakan faktor utama yang menyumbang kepada procrastination. Kajian sama turut mengenal pasti time management sebagai faktor yang penting.
3: Sebab itulah kadang-kadang kita bukan perlukan lebih banyak motivation. Kita cuma perlukan kurangkan benda yang sedang berlega-lega dalam kepala kita. One by one, bukan buka 5 tab, reply 3 WhatsApp sambil fikir nak buat benda ke 6. Dia macam ni lah. Kalau boleh, jangan buat semua benda dalam satu masa sampai otak kita jadi macam overload. That's why kita akan fatigue ataupun penat.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan ada a few komen yang kita dapat, iaitu memang jenis last minute. Memang tak boleh buat awal ataupun kalau tak dekat deadline tak jalan. Sebenarnya kan menunjukkan procrastination bukan sekadar isu time management. And dari case study UUM tadi pun mendapati tahap academic procrastination berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan signifikan antara psychological inflexibility dengan procrastination. Fixed mindset pula memainkan peranan sebagai mediator.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ramai yang salah anggap aktiviti 10,000 langkah perlu dihabiskan dalam masa yang singkat. Sebaliknya, KKM ada sarankan ia dilakukan bermula dari bangun pagi hinggalah kita tidur. Pelbagai aktiviti sepanjang hari termasuk bergerak 10 hingga 15 minit setiap 1 jam ataupun meletakkan kereta agak jauh dari tempat kerja membantu rakyat Malaysia untuk kekal aktif.
2: Dan ini cara untuk korang lengkapkan 10,000 langkah setiap hari. Kita kongsikan perkongsian ini daripada My Health KKM.
3: Ramai orang yang salah anggap 10,000 langkah ni kita perlu habiskan dalam masa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam masa satu masa yang singkat lah. Okay? 10,000 langkah ni adalah satu aktiviti yang mana sebenarnya kita target, KKM sarankan supaya kita buat daripada pagi, kita bangun tidur sampai kita tidur semula. 10,000 langkah ni boleh kita katakan dia bersamaan dengan lebih kurang 7 ke 8 kilometer. Kalau bergantung kepada tinggi, jarak, berjalan, bergerak dan sebagainya lah. Kementerian Kesihatan Malaysia sarankan supaya kita pelbagaikan aktiviti sepanjang hari. Kenapa kita buat 10 langkah ni? Kenapa kita sarankan? Yang pertama sekali adalah kita nak rakyat Malaysia aktif, kurangkan sedentary, kurangkan duduk dalam masa yang lama. Dalam 1 jam tu kita duduk, 15 ke 10 minit daripada 1 jam tu kita perlu bergerak. At least 5 minit pun jadilah. Setiap 1 jam tu kita dah bangun and kita kena pelbagaikan lagi aktiviti kita. Yalah, kita mungkin kita park kereta jauh sikit, mungkin kita boleh setiap 1 jam buat kerja, mungkin kita keluar kejap daripada kita punya office, kita bergerak sedikit, kemudian kita balik semula.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
7: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
8: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
7: Saya Nafi.
8: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
7: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
8: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kadang-kadang kita pernah terfikir, kenapa susah sangat nak aktif? Tetapi kan mungkin jawapannya bukan semata-mata sebab kita ni kurang disiplin. Tengok environment kita. Kalau tempat kerja, kedai makan dan rumah semua memerlukan kereta, memang peluang untuk berjalan jadi kurang. Sebaliknya, bila kita berada di tempat yang memerlukan kita berjalan, steps ataupun langkah tu boleh datang tanpa kita sedar. Sebagai contoh, MRT, LRT, airport, pasar, mall dan juga lain-lain.
2: KKM sendiri memasukkan perjalanan seperti berjalan atau berbasikal, kerja rumah, aktiviti rekreasi dan senaman sebagai sebahagian daripada physical activity. Maksudnya, exercise bukan semestinya kena pakai sportswear dan juga masuk gym. Sebab tu, mungkin cara paling realistik untuk jadi lebih aktif bukannya dengan cara berfikir bila nak workout, tapi sebenarnya kita kena fikir macam mana nak jadikan movement sebahagian daripada hidup biasa. Jalan masa lunch, gunakan public transport bila sesuai, jalan-jalan pusing mall, ambil tangga bila keadaan mengizinkan dan juga jalan sambil buat urusan. Bukan sebab setiap langkah mesti dikira, tapi sebab movement tak semestinya perlu nampak macam exercise untuk tetap menjadi physical activity.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gig Bot Drop. North Band, Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Sokman ni bising gila. Penuh clock chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.
2: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerbu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Perpaduan Negara iaitu KPN menganjurkan pameran Pesta Bola Merdeka yang mengetengahkan bola sepak sebagai simbol penyatuan rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya dari 31 Ogos hingga 31 Disember 2026. Dalam kenyataan hari ini, KPN memaklumkan pameran selama 4 bulan itu bertempat di Galeri 1 Jabatan Museum Malaysia Kuala Lumpur bagi mengangkat bola sepak sebagai sebahagian daripada perjalanan sejarah negara yang membentuk semangat kebangsaan, perpaduan dan identiti Malaysia. Pameran dibuka secara percuma kepada orang awam dari 9 pagi hingga 5 petang dan orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung serta menerokai bahan pameran yang mengetengahkan sejarah, perkembangan dan peranan bola sepak dalam pembinaan negara bangsa. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Masih lagi tak terlambat untuk Bob dan juga Heidi nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan. Yeah. So bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69, kita di Rakita ada nak raikan di mana kita ada Radio Anak Malaysia selama tarikh ini. Sampailah ke 3 September kita akan mainkan lagu-lagu lokal. Right, so harap korang enjoy layan Rakita untuk support kita punya lokal di Hari Kebangsaan.
2: That's right. And hari ni korang melangkah ke dalam Stok Petang. And of course, we're going to dive into Score, where kita akan laporkan tentang berita-berita sukan yang best. Alright, so dengar cerita, ada satu player superstar bola, dia umum bersara antarabangsa. If you all want to know what it is, stay tuned with us selepas ini hanya di Score.

0: Alright guys, kau sekarang ini di mana kita nak cerita pasal satu cerita yang rasanya akan memberi sayulah kepada hati-hati yang meminati goat ini. Goat ni bukan kambing, greatest of all time. Kita ada Messi, di mana satu era bola sepak Argentina yang akhirnya dah sampai ke penghujung. Messi umumkan bersara daripada bola sepak antarabangsa selepas lebih 2 dekad bersama dengan skuad Argentina, dan beliau sendiri mengakui keputusan itu sangat-sangatlah hurtful kepada beliau.
1: That's right, Lionel Messi, the GOAT, umur 39 tahun akhirnya menutup chapter kerjaya antarabangsa dengan 125 gol daripada 207 penampilan, termasuklah membantu Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan juga dua Copa America dalam Piala Dunia 2026 pula. Messi masih lagi menghasilkan 8 gol dan juga 4 assist sebelum Argentina tewas kepada Spanyol di final.
0: Menariknya, Messi juga kata keputusan untuk bersara ni sebenarnya sudah ditulis pada 21 Julai lepas, 2 hari selepas final World Cup hari tu. So selepas kematian bapanya, George Messi, beliau berkata keputusan itu semakin jelas. Tapi ini bukan bermaksud kita dah tak nampak Messi dekat atas padang tau guys. Career klubnya bersama dengan Inter Miami masih lagi diteruskan. Cuma pentas antarabangsa, kita akan merindui dribble gelecekan daripada

0: Alright guys, sama lagi skor sekarang ini. Kalau kita bercakap pasal Sukan Asia, yang kita tunggu selalunya adalah berapa pingat yang Malaysia boleh bawa balik. Tapi kali ini ada satu angka yang mungkin lagi penting untuk masa depan sukan negara kita, di mana 110 atlet Malaysia yang berusia bawah 21 tahun akan berada dalam kontinjen kesukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: That's right. Dan secara keseluruhannya, Malaysia akan menghantar 356 atlet bersama 185 jurulatih dan juga pegawai untuk bertanding dalam 30 jenis sukan dari 19 September hingga 4 Oktober. So daripada jumlah tu kan, 15 atlet berada dalam program Road to Gold, 158 atlet podium, 14 pelapis dan juga 169 lagi dalam kategori yang berfasa.
0: So Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik melihat penyertaan atlet muda ini bukan sekadar untuk kejar pingat sekarang, tetapi sebagai pelaburan untuk bina generasi atlet yang seterusnya.

0: Alright guys, beralih lagi untuk kita ada dalam skor sekarang ini. Rekod yang bertahan selama 12 tahun akhirnya tumbang di Sukip. Atlet Universiti Putra Malaysia Andre Anura Anwar mencipta rekod baru lompat jauh lelaki selepas melakukan lompatan sejauh 7.78 meter pada Sukip 2026 di Universiti Malaya.
1: That is crazy. 7.78 meter is a long distance. So catatan itu memadam rekod lama yang jauh juga, 7.53 meter milik Lokman Hakim Ramlan yang bertahan sejak 2014. Andre yang juga pemenang emas Sukan SEA 2025 kini berada di landasan yang terbaik untuk memburu tempat ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Walaupun senarai akhir, atlet masih lagi menunggu pengesahan rasmi Olahraga Malaysia.
0: Andre guys dijadualkan akan ke Grand Prix di Oman pada 3 September dan menyasarkan catatan terbaik musim sebelumnya cuba memuncak di Sukan Asia. Wish good luck. Semoga banyak lagi rekod yang dipecah. Alright, terus kekal untuk Rakita.
2: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Alright guys, kau juga kita borak pasal cerita dunia-dunia gaming. Kepada peminat-peminat GTA 6, kita percaya mungkin korang dah tengok dekat Netflix untuk GTA 6 punya an extended look ni. Dia duration 27 minit. Memang dia bagi korang satu view lah paling panjang setakat ni dalam game tersebut. So korang boleh tengok macam mana looks dan juga feel, apa ceritanya, ada couple tu. Oh tak nak lah cerita lebih-lebih, takut spoiler pula. So korang kena tengok sendiri sebagai seorang peminat-peminat GTA 6 ni.
1: That's true. And extended look tu Bob, dia dapat 31.1 juta views di Netflix. So you know that the fans are memang, this is a highly anticipated game lah, menjadikan the content paling banyak ditonton Netflix saya untuk minggu yang tersebut. Ia juga dapat nombor 1 dalam kategori filem berbahasa Inggeris di 87 daripada 93 negara yang Netflix jejak.
0: So lagi menarik juga, Netflix cuma dapat 6 jam eksklusif sebelum video yang sama dikeluarkan dekat YouTube. So di akaun rasmi Rockstar Games pula, video tu dah melepasi 17 juta views pada masa laporan dibuat guys. Alright, so kita juga tak sabar untuk GTA 6 keluar dan bulan 11 nanti menjadikan syurga lah kepada peminat-peminat GTA 6. Alright, so jumpa korang nanti di bulan 11, sama-sama kita main GTA 6.
1: Here we go again.

0: Alright guys, selepas ini kita nak melangkah untuk kita punya frekuensi fikir. Kita nak fikir-fikirkan. So hari ini kita nak bawakan kepada korang seorang figura yang beliau bersama dengan band dia, Mafids, pernah jadi juara untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Dan kali ini kita nak bedah Megat Fazli dengan album terbaru dia, Terma dan juga Syarat.
1: That's true, and it's beautiful, right? Untuk tengok macam dia punya journey. Tapi, you know, if you guys are just as curious as we are, korang kena tune in. We're gonna go layer by layer deconstructing his songwriting dalam his entirety of his album. Kejap lagi dekat Frekuensi Fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Thank you guys, korang stay lagi dekat Rakita. Thank you juga yang dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Such a huge effort korang pergi dekat browse, tekan rakita.my, lepas tu tekan dengar sekarang. Oh, such a long journey. Tapi tak apa, itu yang membawa kita kat sini dalam Frekuensi Fikir. Alright, perasan tak mostly kan kita ni akan cenderung untuk tekan I agree je dekat terms and conditions yang pop up dekat dunia digital tu. Even contract job pun kadang-kadang kita buat macam tu tau, sebab kita nak mudah, kita nak, you know, pergi ke screen yang seterusnya. Tapi what will happen kalau hidup paksa korang sign satu emotional contract? Apa dia punya unwritten clauses bila bercakap pasal duka, pasal proses kematangan dan juga kreatif?
3: That's true. And hari ni kita nak deep dive masuk ke dalam world building album sulung Megat Fazli, so yang berjudul Terma dan Syarat. Korang kenal dia sebagai one third daripada Sonic Powerhouse kumpulan Mavits. Tapi kali ni Megat Fazli dia strip down segala multi-layer production tu untuk bentangkan satu akustik journey daripada jiwa beliau. So jom kita bedah fine print album ini hari ini dekat Frekuensi.

0: Okay, and korang pun tahu kan template bila kita download app baru ataupun kita update software, memang main tekan je agree to terms and condition. Tak ada siapa, you know, who has the time untuk baca a 20-page TNC, right? You know, we just want the utility. Kita nak terus bergerak.
1: So, kita nak tanya dekat Megat Fazli kan, bila tengok balik memori dan juga emotional capital yang dah dilaburkan waktu tulis album ini, so apa terma dan syarat paling yang tak boleh nego lah untuk Megat tetapkan pada diri sendiri untuk pastikan album ni berjaya dalam konteks pribadi Megat sendiri?
2: Kalau difikirkan balik, saya rasa saya dah lalu satu fasa penting, which is buang ego. Saya rasa itu terma dan syarat yang paling signifikan lah untuk menjayakan album ni. Sebab dari segi penulisan pun, saya cuba untuk tak terlalu fikir pendapat orang, macam mana penerimaan orang kan. Which means secara tak langsung, saya dah pun menerima pendapat saya sendiri lah. Even dalam proses rakaman, production pun, saya mula terbuka untuk terima pendapat bandmate saya, Zaif dengan Han. Ada lagu-lagu yang saya dah tulis lama sebelum jumpa diorang. Jadi senang sangat untuk saya rasa macam tak puas lah kan. Tapi bila kita dah terima keberadaan diorang ni, saya dah tak terikat lagi dengan idea sendiri saja. Bukanlah macam kita ketepikan diri kita, tapi kita tahu bila nak percaya dan bagi ruang tu. Apa saja yang terbaik untuk karya tu lah yang pertama sekali. So saya rasa asas je adalah percaya diri dan buang ego.
0: And that's a very respectful way bila you nak macam mengarang you punya music kan. It's when you adapt that selflessness dekat dalam peribadi diri you untuk you menghasilkan karya-karya yang dibuang, strip off ego tu completely. Alright, after this jom kita tengok layer by layer siapa Megat Fazli dalam perjalanan menemui

0: Frequency fikir. So we know right, bertahun-tahun signature framework Megat Fazli bersama kumpulan Mafids dibina atas maximum sonic leverage. Susunan orkestra memang sangat-sangat on point. Three part harmonies yang memang penuh dengan, you know, like all this beautiful, beautiful harmonization and also production folk yang berlapis-lapis. Tapi terma dan syarat, it's like an entirely different pivot ke strategi yang sangat-sangat tepat and also sangat-sangat sederhana. It's just Megat, piano, gitar akustik dan juga biola.
1: Alright, so kita nak tanya kat Megat Fazli kan, waktu dekat studio kan, bila Megat Fazli ni dia liquidate ataupun buang semua production safety nets tu dan berdiri depan mikrofon, apa yang Megat Fazli discover pasal suara sendiri? Bukan sekadar Megat Fazli yang kita kenal, vocalist ataupun songwriter, tapi lebih kepada Megat Fazli sebagai individu yang berdiri secara mandiri.
2: Saya rasa macam dengan Mafis pun sebenarnya adalah satu proses untuk saya discover diri. Cumanya dengan Mafis kita tiga kepala dia. So kita balancekan pengalaman kita, macam mana, pemahaman kita tentang sesuatu perkara tu kita cuba seiringkan. Kalau cakap pasal arrangement pun, bandmates Mafis ramai. Jadi diorang datang bagi input dan benda tu akan spark new ideas and so on. Dia akan bergerak seiring macam tu kan. Tapi untuk solo project ni, bukanlah strip down semata, tapi keputusan untuk tidak overproduce dan bersederhana tu memang satu pilihan. Saya discover yang memang saya suka kesederhanaan tu lah, dalam apa-apa pun. So dalam album ni pun himpunan lagu yang saya tulis di usia yang berbeza-beza. Ada yang macam kebudak-budakan sikit pun ada, tapi saya rasa macam semua tu adalah, semua tu pernah menjadi saya. And kadang-kadang tak semua perkara kita perlu baiki sekarang, nanti pun boleh kan. So kita terima sebagai sebahagian dari siapa yang kita pernah jadi.
0: Wah, unique eh. I rasa macam, you know, it's very very susah nak cari penggiat seni kan, yang menulis dan juga macam dokumentasikan dia punya perjalanan kehidupan dia pada waktu itu, as real as it can get. Macam tak ada sugar coating, tak ada macam, you know, nak try to fabricate something that is not real. This is as real as it can get, and it's honest, sincere, dan juga macam Megat Fazli katakan tadi, sederhana. Selepas ini, you know, we want to dive deep into his emotional ROI. So up next dekat Frequency Fikir.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir hari ini kita ada Megat Fazli and his world yang kita tengah nak, you know, dive in tentang album juga Terma dan juga Syarat. Jom kita cerita pasal long term yield. Okay, bayangkan Megat Fazli tahun 2026 yang kita tahu dah penuh dengan kutipan-kutipan pengalaman, pegang karya yang dah siap, duduk sebelah pula yang songwriter Megat Fazli tapi tahun 2014 yang pada masa tu baru nak start melakar melodi kasar yang mostly orang cipta dalam bilik and mana tempat yang dia selesa lah.
1: So I want to ask you Megat, kalau you can meet your younger self macam Bob katakan tadi kan, that songwriter pada tahun 2014 tu, and if you boleh pasang, you know, lagu daripada your current album Terma dan Syarat untuk buktikan pelaburan sedekat ni dah membuahkan hasil, which song yang you nak mainkan untuk dia just for you to say, eh tengok ni, we made it, journey dia memang keras tapi everything is worth it.
2: Kalau kena pilih satu daripada 8 lagu, saya pilih track nombor 3, Tatkala Rindu tajuk dia. Sebab lagu tu antara yang terawal saya tulis. Dan kalau saya boleh jumpa diri saya sendiri yang 2014 tu, tak ada nak cakap apa pun lah. Tapi mungkin boleh duduk sekali dengar sama-sama, go through balik meaning lagu ni.

0: Alright guys, hari ni Frequency Fikir Megat Fazli lepak-lepak dengan kita, dan juga kita nak selami Megat Fazli dan juga karyanya, iaitu album terbaru Terma dan Syarat. Jangan lupa korang semua tunggu dan juga layankan Terma dan Syarat ni. Bila selamat untuk korang semua layan untuk selami apa yang Megat Fazli bawakan dalam Terma dan Syarat ini.
1: Mark your calendar, is gonna go down pada 4 September guys, di semua streaming platform. So setiap masterpiece memerlukan pendengar untuk sign off pelepasan rasminya. Untuk korang yang tengah dengar sekarang, yang dah ikuti portfolio Megat Fazli daripada day one, and also macam dah check in for all of his chapters, right? So before we wrap up our talk show today, kita akan bagi the floor to Megat Fazli, you know, untuk your fans, sebelum diorang tekan butang play untuk Terma dan Syarat. Go for it.
2: Okay, final words untuk semua. Terima kasih sudi luangkan masa untuk dengar lagu-lagu saya. Album Terma dan Syarat ni bukan satu album yang sempurna pun, tapi harapnya mungkin ada 1, 2, 3 lagu yang mungkin boleh teman korang dalam perjalanan hidup masing-masing kan. Mana tahu itu dah cukup bermakna. And for now, album ni korang dah boleh dengar online pada 4 September, and insyaAllah versi fizikal pun kita akan keluar, akan menyusul tak lama lagi. So kita jumpa nanti di live shows. Harap banyak organizer kat luar sana yang jemput kita orang kan. Harapnya nanti bila kita dah keluar physical tu, korang semua support, sebab saya rasa tu adalah the best way untuk korang support independent artist. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih Rahita.
0: Alright guys, untuk bagi korang rasai vibe, mood macam mana Terma dan Syarat ini, eksklusif dekat Rakita, kita playkan salah satu track yang ada dalam album ini, iaitu Di Dalam Kejujuran. Eksklusif di Rakita untuk Megat Fazli kepada korang semua. Let's go.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barang.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu.
2: Alright guys, YTJ terus tahu. Kita masuk sekarang
0: ke YTJ.
2: Nak bagi tahu kat korang
0: tahu,
2: supaya korang
0: jadi tahu
2: macam berapa event yang kita nak share kan, supaya korang bolehlah gunakan masa-masa korang untuk support kita punya local acts. Okay, kejap lagi kepada korang yang nak layan muzik, nak layan cerita daripada, you know, pengkarya-pengkarya yang sangat-sangat talented yang boleh korang dapat dekat Behave Ampang.
3: That's true. And we are happy to share this event sebab dia menghimpunkan music, cerita. Ah, kita akan cakap lebih lanjut lagi lah selepas ini. Tak nak tease dulu. Stay with us dekat YTJT.

0: Okay guys, YTJT, kita nak share kepada korang. Ini dia berita yang sangat-sangat best dan juga korang yang mana free nanti pada 5 September, 8 malam. Korang beli tiket awal RM35 ataupun korang nak support lebih sikit, RM40 beli dekat door. Kita ada cerita kata. Dekat BF Ampang guys, ada macam-macam benda korang boleh layan termasuk karya-karya yang menghimpunkan cerita-cerita daripada pengkarya-pengkarya seperti siapa Heidi?
1: Ada Inkar, ada Orkes Jahanam, ada Wani Ardi dan juga Christina Arif, ada Rengkoh dan juga band yang tengah top sekarang ni iaitu Kolar Hijau. So seperti apa yang Bob katakan tadi, this is one night yang menghimpunkan semua pengkarya-pengkarya yang sangat-sangat puitis. So if poetry is the thing for you, you don't want to miss this. Lagi sekali, jumpa dekat BF Ampang pada 5 September untuk cerita kata.

0: Alright, sama lagi YTJT kat sini. Okay, this is very fun. Kalau korang kenal punk rock sulap, diorang ni community based lah dekat Sabah. Diorang ni selalu datang dengan aktiviti-aktiviti community yang memang super lah kalau kita boleh tengok kan. Ada buka sekolah, ada pergi mengajar, you know, ilmu-ilmu kemanusiaan dekat masyarakat orang-orang pedalaman dan macam-macam lagi. So kalau korang into dalam benda-benda seperti carving, inking dan juga DIY printmaking, ini dia punk rock sulap ada buat bengkel ini, tapi dengan approach daripada punk rock sulap sendiri. So korang boleh register, benda ni akan berlangsung daripada 29 Ogos sampailah 6 September. So ada dua session, 10 pagi sampai 1 petang. Session kedua 2 petang sampailah 5 petang. Location dia dekat Punk Rock Sulap punya studio, ruang tamu ekosistem dekat Kota Kinabalu.
1: And this is very very suitable untuk beginners lah, ataupun sesiapa yang macam, you know, you want to explore woodcut as a community art practice, alright? So it's only RM60 per person. All the tools and also the material semuanya disediakan. Kalau korang adalah student, you can get 10% discount.
0: Alright, so jangan lupa untuk korang buat booking melalui WhatsApp. Boleh WhatsApp Pian, nama dia 012-866-0264. Okay?

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Alright guys, YTJT, lagi satu event kita nak share kepada korang semua. Brain Rack presents Kias Berbisik ke Ufuk Timur. Alright, so ada compilation of band-band yang saya percaya korang sangat-sangat suka dan juga minat. Kita ada Bone Arch, kita ada Nonpareil, Comeback Show, woohoo, Feral, kita ada Sick, Iron Gaze, The World Ends With You, Memorial, tapi ni the final show diorang. So kita ada juga Dream Skip.
1: Oh my god, Kias dobok. Kias ni is a band yang sangat-sangat soulful lah, walaupun diorang ni, oh my god, I tak tahu nak cakap macam mana. But okay, enough about fangirling pasal Kias ni. It's going to go down on the 12th of September 2026 pukul 5 dekat Bising Live Kuala Lumpur. Tickets available dekat door untuk RM45 guys.
0: So korang yang gerak nanti event ni, jangan lupa tag kita orang rakita.my, especially yang mana tengok Nonpareil. You know, comeback show Nonpareil ni memang
1: let's go Nonpareil.
0: Let's go Nonpareil. Come on.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barat.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, settle untuk YTJT. Jangan lupa support local-local acts yang ada supaya, you know, you guys membantu dalam pertumbuhan gig-gig dan juga kita punya pengkarya-pengkarya tempatan kita. Alright, so kejap lagi kita akan ada sejam dia lagi untuk lepak-lepak dengan korang semua. Kita akan tinggalkan korang dengan recap semula apa yang kita borak dalam frekuensi fikir. Kita ada, you know, deconstruct Megat Fazli dan juga dia punya album terbaru Terma dan Syarat.
1: That's right. And we want to thank you so much sebab menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. We want to let you know that the weather is still So itulah, make sure korang pakai mask, and if you can stay indoors, just please stay indoors, drink lots of water, and jangan lupa to check up on your family and friends, and if you need help, please reach out sebab, you know, meminta pertolongan itu salah satu bentuk kekuatan juga. Alright, kita orang dekat Rakita, we care so much about you and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Ketidaktentuan ekonomi global dan persaingan dalam pendidikan tinggi menuntut universiti tempatan mempelbagaikan sumber kewangan serta tidak bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan bagi memastikan kelangsungan dan kecemerlangan institusi. Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim berkata, sokongan kerajaan kekal penting. Namun universiti yang bercita-cita besar perlu mempunyai keupayaan membina ekosistem kewangan sendiri secara mampan, berhemat dan berintegriti. Beliau menambah lagi, budaya memberi juga perlu dilihat sebagai strategi institusi dalam memastikan kelangsungan universiti bukan sekadar amalan kebajikan. Malah beliau menambah, sumber kewangan yang kukuh dan pelbagai membolehkan universiti menawarkan beasiswa, menambah baik kemudahan pembelajaran, membiayai penyelidikan perimpak tinggi serta bertindak lebih tangkas ketika berdepan pemotongan bajet atau krisis ekonomi. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys korang stay lagi dekat Rakita. Thank you juga yang dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Such a huge effort korang pergi dekat browse, tekan rakita.my, lepas tu tekan dengar sekarang. Oh, such a long journey. Tapi tak apa, itu yang membawa kita kat sini dalam frekuensi fikir. Alright, perasan tak mostly kan kita ni akan cenderung untuk tekan I agree je dekat terms and conditions yang pop up dekat dunia digital tu. Even contract job pun kadang-kadang kita buat macam tu tau, sebab kita nak mudah, kita nak, you know, pergi ke screen yang seterusnya. Tapi what will happen kalau hidup paksa korang sign satu emotional contract? Apa dia punya unwritten clauses bila bercakap pasal duka, pasal proses kematangan dan juga kreatif?
4: That's true. And hari ni kita nak deep dive masuk ke dalam world building album sulung Megat Fazli, so yang berjudul Terma dan Syarat. Korang kenal dia sebagai Wanted daripada Sonic Powerhouse kumpulan Mafiz. Tapi kali ni Megat Fazli dia strip down segala multi-layer production tu untuk bentangkan satu akustik journey daripada jiwa beliau. So jom kita bedah fine print album ini hari ini dekat Frekuensi Fikir.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir. And korang pun tahu kan template bila kita download app baru ataupun kita update software, memang main tekan je. Agree to terms and condition. Tak ada siapa, you know, who has the time untuk baca a 20-page TNC, right? You know, we just want the utility. Kita nak terus bergerak.
2: So, kita nak tanya dekat Megat Fazli kan, bila tengok balik memori dan juga emotional capital yang dah dilaburkan waktu tulis album ini, so apa terma dan syarat paling yang tak boleh nego lah untuk Megat tetapkan pada diri sendiri untuk pastikan album ni berjaya dalam konteks pribadi Megat sendiri?
3: Kalau difikirkan balik, saya rasa saya dah lalu satu fasa penting, which is buang ego. Saya rasa tu terma dan syarat yang paling signifikan lah untuk menjayakan album ni. Sebab dari segi penulisan pun, saya cuba untuk tak terlalu fikir pendapat orang, macam mana penerimaan orang kan. Which means secara tak langsung, saya dah pun menerima pendapat saya sendiri lah. Even dalam proses rakaman, production pun, saya mula terbuka untuk terima pendapat bandmate saya, Zaif dengan Han. Ada lagu-lagu yang saya dah tulis lama sebelum jumpa diorang. Jadi senang sangat untuk saya rasa macam tak puas lah kan. Tapi bila kita dah terima keberadaan diorang ni, saya dah tak terikat lagi dengan idea sendiri saja. Bukanlah macam kita ketepikan diri kita, tapi kita tahu bila nak percaya dan bagi ruang tu. Apa saja yang terbaik untuk karya tu lah yang pertama sekali. So saya rasa asas dia adalah percaya diri dan buang ego.
1: And that's a very respectful way bila you nak macam mengarang you punya music kan. It's when you adapt that selflessness dekat dalam peribadi diri you untuk you menghasilkan karya-karya yang dibuang, strip off ego tu completely. Alright, after this jom kita tengok layer by layer siapa Megat Fazli dalam perjalanan menemui dirinya di dalam album beliau sendiri, Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency fikir, so we know right, bertahun-tahun signature framework Megat Fazli bersama kumpulan Mafids dibina atas maximum sonic leverage. Susunan orkestra yang memang sangat-sangat on point, three part harmonies yang memang penuh dengan, you know, like all this beautiful, beautiful harmonization and also production folk yang berlapis-lapis. Tapi terma dan syarat, it's like an entirely different pivot ke strategi yang sangat-sangat tepat and also sangat-sangat sederhana. It's just Megat, piano, gitar akustik dan juga biola.
2: Alright, so kita nak tanya kat Megat Fazli kan, waktu dekat studio kan, bila Megat Fazli ni dia liquidate ataupun buang semua production safety nets tu dan berdiri depan mikrofon, apa yang Megat Fazli discover pasal suara sendiri? Bukan sekadar Megat Fazli yang kita kenal, vocalist ataupun songwriter, tapi lebih kepada Megat Fazli sebagai individu yang berdiri secara mandiri.
3: Saya rasa macam dengan Mafis pun sebenarnya adalah satu proses untuk saya discover diri. Cumanya dengan Mafis kita tiga kepala dia. So kita balancekan pengalaman kita, macam mana, pemahaman kita tentang satu perkara tu kita cuba seiringkan. Kalau cakap pasal arrangement pun, bandmates Mafis ramai. Jadi diorang datang bagi input dan benda tu akan spark new ideas and so on. Dia akan bergerak seiring macam tu kan. Tapi untuk solo project ni, bukanlah strip down semata, tapi keputusan untuk tidak overproduce dan bersederhana tu memang satu pilihan. Saya discover yang memang saya suka kesederhanaan tu lah, dalam apa-apa pun. So dalam album ni pun himpunan lagu yang saya tulis di usia yang berbeza-beza. Ada yang macam kebudak-budakan sikit pun ada, tapi saya rasa macam semua tu adalah, semua tu pernah menjadi saya. And kadang-kadang tak semua perkara kita perlu baiki sekarang. Nanti pun boleh kan. So, kita terima lah sebagai sebahagian dari siapa yang kita pernah jadi.
1: Wah, unik eh. Uh-huh. I rasa macam, you know, it's very, very susah nak cari penggiat seni kan. Uh-huh. Yang menulis dan juga macam dokumentasikan dia punya perjalanan kehidupan dia, uh-huh, pada waktu itu. As uh-huh real as it can get. Macam yeah, tak ada sugar coating. Tak ada macam, you know, nak try to fabricate something that is not real. This is as real as it can get. And it's honest, sincere. Dan juga macam Megat Fazli katakan tadi, sederhana. Selepas ini, you know, we want to dive deep into his emotional ROI. So up next dekat Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frequency Fikir hari ini kita ada Megat Fazli and his world yang kita tengah nak, you know, dive in tentang album juga Terma dan juga Syarat. Jom kita cerita pasal long term yield. Okay, bayangkan Megat Fazli tahun 2026 yang kita tahu dah penuh dengan kutipan-kutipan pengalaman, pegang karya yang dah siap, duduk sebelah pula yang songwriter Megat Fazli tapi tahun 2014 yang pada masa tu baru nak start melakar melodi kasar yang mostly orang cipta dalam bilik and mana tempat yang dia selesa lah.
2: So I want to ask you Megat, kalau you can meet your younger self macam Bob katakan tadi kan, that songwriter pada tahun 2014 tu, and if you boleh pasang, you know, lagu daripada your current album Terma dan Syarat untuk buktikan pelaburan sedekat ni dah membuahkan hasil, which song yang you nak mainkan untuk dia just for you to say, eh, tengok ni, we made it, journey dia memang keras tapi everything is worth it.
3: Kalau kena pilih satu daripada 8-8 lagu, saya pilih track nombor 3, Tatkala Rindu tajuk dia. Sebab lagu tu antara yang terawal saya tulis, dan kalau saya boleh jumpa diri saya sendiri yang 2014 tu, tak ada nak cakap apa pun lah, tapi mungkin boleh duduk sekali dengar sama-sama and go through balik meaning lagu ni.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni Frekuensi Fikir Megat Fazli lepak-lepak dengan kita, dan juga kita nak selami Megat Fazli dan juga karyanya, iaitu album terbaru Terma dan Syarat. Jangan lupa korang semua tunggu dan juga layankan Terma dan Syarat ni. Bila selamat untuk korang semua layan untuk selami apa yang Megat Fazli bawakan dalam Terma dan Syarat ini.
2: Mark your calendar, is gonna go down pada 4 September guys di semua streaming platform. So setiap masterpiece memerlukan pendengar untuk sign off pelepasan rasminya. Untuk korang yang tengah dengar sekarang, yang dah ikuti portfolio Megat Fazli daripada day one, and also macam dah check in for all of his chapters, right? So before we wrap up our talk show today, kita akan bagi the floor to Megat Fazli, you know, untuk your fans sebelum diorang tekan butang play untuk Terma dan Syarat. Go for it.
3: Okay, final words untuk semua. Terima kasih sudi luangkan masa untuk dengar lagu-lagu saya. Album Terma dan Syarat ni bukan satu album yang sempurna pun, tapi harapnya mungkin ada 1, 2, 3 lagu yang mungkin boleh teman korang dalam perjalanan hidup masing-masing kan. Mana tahu itu dah cukup bermakna. And for now, album ni korang dah boleh dengar online pada 4 September, and insyaAllah versi fizikal pun kita akan keluar, akan menyusul tak lama lagi. So kita jumpa nanti di live shows. Harap banyak organizer kat luar sana yang jemput kita orang kan. Harapnya nanti bila kita dah keluar fizikal tu, korang semua support, sebab saya rasa tu adalah the best way untuk korang support independent artist. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih Rahita.
1: Alright guys, untuk bagi korang rasai vibe, mood macam mana Terma dan Syarat ini, eksklusif dekat Rakita, kita playkan salah satu track yang ada dalam album ini, iaitu Di Dalam Kejujuran. Eksklusif di Rakita untuk Megat Fazli kepada korang semua. Let's go.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: cover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Topman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

Rakita Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
5: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: pop culture di sini Abang Ria.
1: Jepun masih gunakan Natural Dye. Tapi tak semua brand lah. Dia macam keluarkan limited edition, ada edisi tertentu lah pakai Natural Dye. Sebab Natural Dye ni dia tak fit. Ada dua lah. Satu yang pakai Indigo Fera, ada satu lagi dia pakai tak ingat Wok. Dia macam kubis tu. Kalau Indigo Fera macam Pebble Japan mau pakai ni, dia memang tak fit. Kalau orang yang tak nak jean fit, nak kain dia gelap kan, dia pakai yang tu Indigo Fera.
0: So
1: dia celup banyak kali. Sebab Natural Dye ni dia tak, dia tak gelap, dia cerah. Kalau mana tengok jean-jean yang, yang cerah kan, tu Natural Dye lah. Jadi dia celup banyak kali untuk jadi gelap. Boleh tengok PBJ punya. Jadi dia takkan fit. 7 tahun pakai pun dia akan fit, tapi susah, susah. Memang lambat. Lenjam macam mana pun tak jadi punya, tak dia fit.
0: Basuh banyak kali pun tak,
1: basuh pun tak jadi. Kalau orang yang tak suka jean fit, dia nak gelap, Natural Dye. Tapi dia mahal lah.
0: Mahal lah,
1: RM2,000 macam tu.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish. Daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak. Bila yang awak rasa, ya, betul-betul nak buat ni, running ni, betul-betul serius?
1: Menarik kat tu sebenarnya. Sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultra marathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, diorang before pandemic lagi sebenarnya, diorang dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak lah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau. Dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong. So
0: dia ada tujuan dia.
1: Dia ada tujuan dia. So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kenal juga Acak Jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi 2022 tak silap kan. Ada sekali tu saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, "Eh, aku perlukan nama orang untuk aku dapatkan diskaun untuk lari ultra marathon." Saya pun macam, tak pernah join marathon. 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52. Tak apalah, kita support lah kan, dia nak diskaun kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu yang betul ni, saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian. Sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang. Kita train together, kita pergi mana-mana bersama-sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultra marathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 January saya lari ultra marathon. So itu starting dia. So after ultra marathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi. Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, saya, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10, HM, FM.
0: Ya, dah lari lebih ya. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah. Bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Kita.
1: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar conventional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak conventional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan-kawan saya nama dia Ku Syafiq, dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap dia panggil indie perdana. So saya cakap, okay, betul ya, indie perdana, style juga ya ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk, itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori indie perdana ni. Mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay to play tu. Pay to play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay to play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay to play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak. Dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis, bebas. Satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni, dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak conventional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu, kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu. Bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke, dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke, dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdentang, berdentum, power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu, dia tak nak. Dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band DK Barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: pop culture Joe the Padang sekarang.
1: Mula masa muda lah, dengar lagu macam Linkin Park, Down Down tu kan. Macam wish, band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengar lagu jenis macam tu lah. So by form 4, form 5 tu kenal seorang ni, nama dia Reed, dia main gitar. Dia ada band lah nama dia, band dia Avalon Whisper, dari Kajang. So kita orang kenal-kenal dia. Lepas tu dia pun macam ajak buat band lagi satu. Eh, jom buat band lagi satu, main sajalah. Okay lah, aku pun try lah, buat-buat terjadi lah daripada.
2: So mana ni kau tingkatan
1: form 4 lah.
2: Form 4 lah.
1: Form 4 kenal. Kita orang start buat band dulu lah.
2: So masa kau form the band is direction dah memang kau set untuk?
1: Tak ada, itu memang cincai lah. Band lah, apa jam lah, lagu screamo, lagu Jepun ada juga, macam-macam lah kita orang jam. Time tu macam tengah try and error lagi lah.
2: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
1: So tu time Under Oath dengan ada satu band, The Devil Wears Prada, tengah up. Tu kita tengok, wih, baik gak band-band macam ni kan, kita ikut dah dulu kan. Lepas tu dah bila dah dapat sound tu, baru kita orang go.
2: The market time tu macam mana, Jo?
1: Time untuk... tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak gak band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ada, ada band dari Puchong lah, ada Have I Haven't I Dead lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Ada time tu kita orang kenal lah.
2: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah.
3: Saksikan video penuh

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Cikut.
1: Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
1: Cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: hang? Itulah yang kita cari tadi. Masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi
0: tak style.
1: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak, kalau ambil label aku bangun lagi kan. Aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus.
1: Betul.
0: So apa yang hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus. Another day, just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang. And hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hampir cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah.
0: Jadi itu tu lah.
1: Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Mereka terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni lah dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay. Saksikan

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google and so
1: apps
0: on. Apps kan. Boleh senang nak tanya. Sekarang, mula kau?
1: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
0: Body
1: language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
0: Okay, makan gini.
1: Makan gini kan. Okay. Selain daripada love language lah.
0: Okay. Okay.
1: Okay tak, yalah tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Mm-hmm. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman. Okay. Dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
0: Okay.
1: No English but have a life.
0: Yeah. No English, okay.
1: Okay, so kita memang berkomunikate macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan. Kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke. Ataupun kalau aku nak terkencing ke. Tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya. Kalau nak tidur. So sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mm-hmm. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea. For example kan. Okay. Tapi itu tak ada halangan lah.
0: Tak ada halangan.
1: It's simple matters je lah.
0: Okay. Baik. So kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
1: Ada sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan, what the best country, aku still cakap Malaysia bro. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah.
0: Okay.
1: Appreciate every benda.
0: Embrace
1: lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka adalah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: pop culture. Si Razali, guys. Kan dilahirkan untuk pelakon. Apa yang membuatkan Chi rasa macam, ya, aku nak pesu juga.
1: Mungkin tawaran filem selepas-lepas itu.
0: Okay.
1: Dia selalu macam tu. Kehidupan ni kadang-kadang laluan dia, liku-liku dia ni pelik. Kita tak faham kan susunan dia kan. Mungkin kita time nak give up tu, tiba-tiba ada pula datang macam antara yang awal sekali adalah bercinta lah. Dia belum lagi yang leading. Leading dia adalah Farid Kamil, Nora Danish dan barulah saya. Sorry lah kadang-kadang dia aku. Kadang-kadang bila keselesaan tu kan.
0: Dia okay je.
1: Culture. So masa tu filem pula lain pula daripada drama ke filem, totally lain lah. Truck-truck besar masuk, kamera-kamera dia dah lain, kru dia daripada 12, 11, 10 tiba-tiba dia 30, 40, 50, 60. Semua lain, semua experience yang baru.
0: Okay, daripada dengar cerita Chi ni, saya boleh simpulkan Chi mengutip pengalaman sebagai pembelajaran untuk lakonan lah.
1: Betul, maknanya yelah, dengan kita, sebab kita respect seni lakonan tu, kita tak boleh masuk and terus cakap macam, okay lah, kalau aku macam ni, ni cara gua.
0: Okay,
1: ni cara gua, terima lah. Kan, kita tak ada macam tu. Kita kena faham seni tu sebelum kita nak buat apa-apa kan. Kalau kita nak rebel dalam seni tu, kau faham dulu apa kandang yang kau nak rebel ni.
0: Faham tak? Okay, rebel pun rebel yang tahu lah.
1: Tahu lah apa benda kan. Kita punya gelanggang ni kan. So kita respect seni lakonan tu sebab dia bukan satu benda yang mudah. Seni tu bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang murahan. Ada orang yang memang seni dia tu mahal sangat, gempak. Macam mana boleh jadi macam tu? Mana boleh orang, wish, asyik dia punya acting. Macam mana dia boleh dapat macam tu? Adakah teknik? Adakah pemahaman skrip? Adakah director dia? So kita nak tahu benda ni. Memang mungkin naluri dia, memang kalau nak tahu satu tu, dia nak macam kaji sampai dia faham seni tu apa, supaya dia boleh, okay, sekarang aku nak berlakon, inilah lakonan. Faham tak? Ini bukan diri aku, aku bukan dia ni. And somehow kita boleh menghayati benda tu. Then kita dapat rasa macam, oh, ini rupanya sedikit aku faham pasal acting.
0: Baik. Faham.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Bob Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love. Mm-hmm. Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love, mm-hmm. you make time for it. Okay. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas. Mm-hmm. Kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya. Mm-hmm. You naik, you okay. Mm-hmm. So macam either you cedera atau boleh mati.
0: So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah. Itulah yang hampir mati. Oh. Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set. Uh-huh. So I make ombak pertama. Mm-hmm. I dah dapat. Tapi sekejap gila I dapat. Oh, rasa macam ish. So I kena empas. I naik, I kena empas nombor dua. Mm-hmm. Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup. Mm-hmm. So by the time the third empas, ada lagi. Oh. Second set datang.
0: On masa the way. Tu you dah fikir yang, gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, I dah tak larat. Mm-hmm. I tak boleh berenang. Okay. Diorang surf kat dekat I lah. Okay. Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga, I tak sedut dulu sebelum masuk. Okay. Masa tu macam kepala I blank. Macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time cabaran hidup.
0: You macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone, lagi-lagi teruk kot. Macam
1: tu rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, batu bolong.
0: Pantai lah tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. I tak pergi padang-padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wish list lah.
2: Saksikan video

0: buka cerita. Apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay. Saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is
0: all
1: Gen
0: of them
1: Z
0: Gen
1: lah.
0: Z, yeah. Okay.
1: Jadi saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas, habis generasi dulu tak malas.
0: Ya, yeah, ada juga yang malas.
1: Ada yang malas, yeah, ha. Ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat, adalah disebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar, TV, radio. Sekarang kita social orang kata media bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media dan it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini
0: sincerely.
1: Dia

0: Tentunya kalau kebanyakan company yang kata tak okey, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu, dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dia pass. Faham. Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa je tahan? Ya, itu ya. Generasi boomers pun koyak kepala macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pun pernah bekerja di bangka gaji dulu. Itu yang jadinya bila saya jadi manager, saya tukar lah benda tu. Okay, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula, sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi. Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, waktu saya jadi executive ataupun senior executive dalam programming, programming is not easy thing lah. A lot of logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan, macam mana. Dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni, surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun, okay lah, you buat slow-slow je. Tak sampai within that 24 hours, boss dah siap.
1: Dah siap dah? Oh my
0: then
1: god.
0: I cakap lah, you macam ni buat, pakai ChatGPT, sebab I to be honest, I try pakai ChatGPT, tapi tak tepat tau, tak tahu macam diorang boleh command lah.
2: Saksikan video penuh

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: culture. Si Razali guys. Bermula duduk di depan kamera.
1: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah masa tu kan. Intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McKean tak ada. Sachi and Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak, semua dah penuh. Semua dah penuh, penuh kan.
0: Oh, Cik minta Leo Burnett.
1: Pernah minta.
0: Oh, Leo Burnett saya
1: pernah
0: punya.
1: Kan? Ya, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So, kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni, 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru, 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese. Masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
0: Okay.
1: Macam masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
0: Oh, yeah.
1: Program tu.
0: Yeah.
1: Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak bagi tahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Okay. Dia banyak kan? Yang depan kamera tu dah power-power lah kan? Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
0: Itu perjalanan dia, Cik. Yeah. Bermana bermula daripada memang
1: juga
0: bawah, belakang tabir.
1: Betul. Baru kita belajar dengan dia orang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak korek apa orang cakap, information ni kan. Daripada mana. So dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku, ambil. Tak ada. Sebab aku tahu dunia drum.
0: Okay.
1: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang, relax je kan. So masa sama OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang, drama. Memang macam tu.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buku Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okay, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important? Mm-hmm. Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you, mm-hmm. anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya. Mm-hmm. So saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini taska lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Yeah, ada juga.
1: Yes, betul. Baik. Dan dia mendukung apa tu program susu ibu apa menyusui breastfeeding.
0: Yes. Yeah.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut. Mm-hmm. You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes. very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu itu memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah.
1: Tapi ini yes, tahu. Ini orang kata aside, perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you, you kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share mm-hmm. pengalaman saya Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan. Contohlah katakanlah ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah dalam cerita.
0: Boleh.
1: Okey. Macam contohlah katakanlah kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik terhilang. Parent ni berkata, saya takutlah teacher Emma nak bagi tahu kat you. Dia kata kat saya. Saya kata why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni kata dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke maksud dia macam bagi susu tak ikut kan parents ada okay puan ini dia punya jadual susu
0: dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika anak dia mungkin ada perubahan perubahan jadual mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni nak minum waktu susu ni kan baby especially kan jadi bila dia tak suka benda tu parents tu macam dia tak suka benda tu jadi dia takut nanti akan ada apa teacher tak tengok yes. Adalah banyak-banyak lagi kes kat taska ni. Kalau banyak-banyak jugalah. Contohnya kanak-kanak semakin aktif. Kadang terbaling twice. Kita kadang-kadang kita dah buat spot check lah. Tak ada apa. Balik rumah apa tiba-tiba pun. Adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka. Lebam.
1: Which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining. Nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there, you deserve and you berhak untuk inform apa saja because sebab dia bila ada dua communication dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska akan berjaya.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

Aku Nazar daripada The Times, dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever, tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu, macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya I pergi belajar muzik lah, rasa it's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu, sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, is different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, 25 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan dia kau pun, saya tak nak saing dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi ke OEG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Imantang is my manager masa tu. Imantang is our my punya label lah. Masa tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006. It's a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in the 90s, bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma, cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa, nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini, alternatif tu, it's good, tak ada hal punya, kita okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field, ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan. Biasa dengan kedudukan podium, biasa dengan at least top 3, tiba-tiba bila bertanding di Sukan C nombor 7, how do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar dah, sebab kita lari bawa nama negara kan. So kita tahu kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure, tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay, ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi bila nombor 7 tu, saya nampak yang saya mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada technical yang mungkin saya lemah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi. So memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Dan tu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adat permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak terasa kecewa, sebab saya rasa saya dah dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk sukan. Bila saya dah tahu ada kejohanan ASEAN Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap paling-paling pun SEA Games lah, kalau kalau dah masuk sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasyar macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Dia simple ya, ada balik untuk apa? Ada balik untuk nostalgia. Kalau ada balik untuk nostalgia, tak apalah kot. XFM provided a huge platform, you know, for artis yang main music. Kalau kau nak panggil indie ke apa, but yeah, new sound, right? So, daripada lagu-lagu yang kita main heavy dekat XFM, kalau kau monitor, right, that's how couple got into genre lagu. That wave, tiba-tiba you have the Estrange, you have the Mi Anggosin, menang, apa semua tu. So, XFM, they provide platform, right? So, sebagai musician, kau dah ada platform tu, kau dah berdiri dalam platform tu, takkan itu kau punya goal. So you should use that platform and take your music to the next level lah. Most of the bands masa tu diorang tak buat. Dia ingat okay, XFM tu adalah aku punya apa, Mount Rushmore. You know, XFM is just a starting point. So macam kalau nak cakap, oh, nak ada balik untuk apa? Simple. Kalau buat balik, it's like macam to bridge the gap. You know, orang yang membesar dengan XFM dengan orang yang tak membesar dengan XFM. So you need masing-masing discover, oh, yang membesar dengan XFM, oh, discover, oh, band sekarang ada macam ni ya. Yang ni, oh, dulu ada macam ni ya. Kalau macam tu, okay, cool. Lagi satu benda yang bukan buat aku bengang, aku rasa sedikit kecewa, is like macam terlalu ramai orang yang bercakap, sangat kurang orang yang do something, you know. So kalau you cakap, oh tak ada, so why don't you do your own radio station? Budaya macam disuapkan ni needs to kurangkan, needs to be kurangkan lah, you know. Kalau benda tu tak ada, and then kau ada kan lah. I mean, that is something I, apa, one thing yang aku pick up from apa, punk punya culture. I mean, it's about, okay, you want something is not available, you do it yourself. Just do it because you love it. Kalau dia boom, okay. But kalau you tak boom, at least you did something to contribute back to the things that matters to you.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga kau.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: Apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Oh no.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata menghilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
6: Saya,
5: Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish.
1: Basically, saya bukan orang sukan.
0: Okay.
1: Walaupun ayah saya coach.
0: Wah.
1: Dan dia paksa saya untuk buat sukan daripada saya kecil. Tapi mungkin tak jumpa tune.
0: Okay.
1: Dan dia give up.
0: Okay. Oh, dia jumpa tune, dia give up.
1: Okay. Dia give up. Yang penting dia give up. Dia kata suka hati lah kau nak buat apa kan.
0: Okay.
1: But along the way, waktu saya sekolah, tak bersukan sangat. Tapi saya banyak lebih kepada co-curriculum lah.
0: Mm-hmm.
1: Saya buat aktiviti outdoor. Pergi banyak lah. Berkemah semua benda sampai kat kebangsaan. Itu yang saya minat waktu tu. Dan bila masuk universiti, kita jumpa kawan-kawan futsal semua benda kan. Kita try.
0: Kadang-kadang main bukan tak main.
1: Main je. Tapi tak adalah rasa macam, oh aku nak jadi gila lah macam kan. So saya ingat ada satu kali tu, government bagi pergi ke taman.
0: Okay.
1: Kita tak nak duduk rumah.
0: Kita ke taman tu pun dah besar nikmat lah tu. Taman tu.
1: Kita guna alasan lah, kita nak pergi berlari kan.
0: Okay.
1: So start berlari. Dan ketika tu, nak jadikan cerita macam mana boleh jadi runfluencer ni. Kan? Tak ada duit, kita tak kerja. Okay. Kena retrench kan. Kita nak hidup dengan saving kita pun dah nak habis lah kan. Saya ingat kawan saya, waktu tu saya dah berkawan lah. Budak-budak memang orang cakap influencer asal. Orang cakap OG lah. Okay. Before COVID kan. Dia cakap macam ni kat saya. Kalau kau nak kaya cepat, nak duit cepat, kau buat social media.
0: Itu dia cakap.
1: Itu je first dia cakap. Sekarang saya lagi famous ada dia.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish, kalau kalau running ni macam ni training dia? Pergi mana-mana sport, lari je ke? Kita nak tahu, mungkin ramai juga yang saya yakin kat luar sana, lari-lari je.
1: Yeah.
0: Ikut kawan ataupun sebab ada awek kat sebelah teman. Kan? Dia tanpa kita faham yang sebenarnya, okay, kalau kata dah masuk dalam training, dia mesti ada satu-satu reason tu.
1: Faham? Kalau dulu waktu start 2022-2023, rasanya ChatGPT tak ada lagi.
0: Okay.
1: Kita orang. So, based on knowledge lah, mungkin ada kawan-kawan yang dah lama berlari, dia pernah mungkin encounter dengan coach ke apa.
0: Okay.
1: So, daripada situ lah kita design kita punya ni, based on kita punya target lah. But nowadays senang. Even ChatGPT boleh hasilkan training plan.
0: Oh, okay.
1: So, memang ramai sebenarnya train dan berjaya dengan ChatGPT. Tapi kena tahu kita punya kemampuan lah. So, sekarang ni sangat senang. But, berlari dekat mana-mana tu sebenarnya atas pilihan. Dulu, waktu saya start dulu 2022-2023, rajin, sangat rajin.
0: Okay.
1: Kita orang pergi ke Damansara. Sekarang dah malas, paling dekat lah nak pergi kan. So, ini sebenarnya atas pilihan masing-masing lah. So, sekarang kalau dulu selalu pergi POJ, sekarang saya lari dekat Sya'alam je. So, dah malas lah.
0: Oh, dah tak pergi ke macam-macam tempat?
1: Dah tak pergi, dah malas lah.
0: Tempat-tempat yang berbeza menawarkan cabaran yang berbeza?
1: Betul. Itu pun satu lagi, selalu kita akan tanya, kemungkinan ada, okay, saya ambil contoh long run lah. Run yang lain tak kisahlah, yang speed workout tu kita boleh buat anywhere. So long run selalunya kita nak simulation kita punya race lah kan. So sebagai contoh, Standard Chartered Marathon, elevation gain 200 ke 300 EG, which tak terlampau tinggi lah sebenarnya kan, untuk marathon punya game. So of course kalau dalam training kita nak dapat minimum 150 ke 200. Okay, kalau kita pergi POJ, kita takkan dapat elevation gain sebab very flat. So probably kita akan cari lah, mungkin Saujana PHB, okay, paling famous. Tapi saya suka buat Kasyah Alam sebab Syah Alam memang dia memang cabarannya sangat tinggi. So betul, tempat berbeza memberi cabaran berbeza. So ada hari memang kita nak flag dan kita terpaksa cari POJ lah. Saksikan video

0: kita bawakan ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Team bongsu.
0: Ya, betul.
1: TBTB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana? Kalau
1: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Oh, tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Oh. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright, begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit pasal I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, berapa? I rasa 6 kot.
0: 6 eh?
1: Boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Macam mana awak dan sukan bowling ini bermula? Sejak bila dan kemudian apa fasa dan peringkatnya sebelum pergi mewakili negara?
1: Pada mulanya saya masa kecil-kecil dulu lah. Saya selalu ikut bapak saya dan mak saya juga. Mereka ada kafe di Bowling Alley.
0: Okay.
1: Pada umur saya 4 tahun, saya dah start main bowling lah. Sebab tiap-tiap hari ikut orang.
0: 4 tahun eh?
1: 4 tahun start bowling.
0: 4 tahun main bowling?
1: 4 tahun. So, abang saya, pada masa tu abang saya wakil negeri.
0: Okay.
1: Jadi, dari situlah abang saya nampak saya pun macam minat. So, dia start ajar saya lah. Dan saya pada asalnya bermula dengan tangan kanan.
0: Okay.
1: Tapi ditukar kepada tangan kiri.
0: Ditukar? Awak yang nak tukar ke ataupun?
1: Abang tukar.
0: Boleh.
1: So, itulah yang satu apa ni, uniknya lah tentang saya.
0: Okay.
1: Saya hanya bowling menggunakan tangan kiri. Okay. Yang lain semua tangan kanan. So, saya belah kiri memang khas untuk bowling je.
0: Okay, sebab awak ditrain untuk guna tangan kiri tu. Betul. Ketika main bowling. Alright. Kemudian, ke peringkat persekolahan?
1: Daripada situ, bermula daripada peringkat sekolah. MSSS, MSSM, ada step-step dari situ. Dan pada umur saya 16 tahun.
0: Okay.
1: Pada tahun 2013,
0: okay,
1: saya diserapkan ke tim kebangsaan lah.
0: Oh.
1: Pada umur saya 16 tahun.
0: Macam mana jalan diserap ke skuad kebangsaan tu? Mungkinkah ada scouting ke ataupun macam mana?
1: Dia macam saya punya apa ni, jalan scouting lah.
0: Okay.
1: Ketua jurulatih negara pada masa tu, Holway Chia, yang menyerap saya masuk ke program dia panggil special squad. Jadi special squad tu dia semua umur 21 atau 18 tahun ke bawah time tu yang diserap ke squad tu. Dan ketua jurulatih negara sendiri yang latih pemain-pemain special squad tu.
0: Okay.
1: Jadi saya beruntung sebab menjadi salah seorang yang terpilih lah. Okay. Di dalam special squad tu.
0: Alright. Saksikan video penuh sekarang